rasa itu adalah semuanya yang tidak saya katakan. Masih sayang lagi tak dan perasaanmu telah kau curahkan pada curahkan terlalu singkat, terlalu pantas.